Bangka di najak pedang ini, mau barang lagi kami panjerin deh.

Jawa. Dikira yang belum mengerti John, mungkin belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Dikira yang belum mengerti John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Mekola mora dia jam, mena mekopi bu, ete wijo wuro dia berapa ningo. Awe nyame akele jiba jimi. Ayah Jawa, kau balikar bu. Obero momora nendo otero ani aoloi bewilu kiapino kienena jelo yukopeche ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu aya kiarapino pati judio bedemiri uyote kuhu ye